loko unga li kumi karitano akuna mhaka yani xibedlela uya va tlhamuxela vata ku nyika la linswa vathela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mfanelaka ku veni mutlhava tona.

16:05 xave majungulais funjang kulmaputu hoyo hoyo mjanjwa mixit kutani isa mahlweni mintiso ya xengelexexin'wana yi ta ka fambakana xoni ku etlhasa kusuhi swinene na 20 ku hlawuli mina Joaquina Vilankulu xikuva hi pangalatana lana ni saka mahlweni ku va ni ku xivela madamu manene hinkwaswa hombe nge khale ni thaka ku va hi losana hi vunanga hi ta kuma nongonoko mavoko ma ni swiyenco a hi misolo provincial maputu madamu manene.

0: ndzakavunanga hi hlaya leswaku namuhla swa dzingana hi makolo nongonoko lowu na hi hlaya leswaku mileleliwa ha Joaquina Vilankulu na Tomas Buruma.
1: Vukosha vutivi bya ntumbuluko
2: ku hi kuma hi wa unharhu hi 22:15.
1: Vukosha.

simbila kwa tinya mgovelo na hikandela banano utole wakani nyansi nichani mkatangu tumba unga lewa